0: Bacho wa ni ene miri kereraram chuny pi miri ka me miri me kom ka do rwate kiri ko bali rio bali de ka chuny da mi ya ko kom dang te mo te wi kida ko bacho ken rwate kiri ka chel nyi rio atin te ber ko do ye et pedo ha ye ni ko be ha rwate kiri ka chel ke ne manda ramon mi ya mo ni ani ya hamaron manana wo gelo la do ka jo che mi por nga ko bi ya yo guerra como guerra banda ni tutu che kamanen i chui
1: kuma ka de cha guru ona de yo ha yo ba mu tu e no ke le kopda
0: la en ti mo ti tu ole na ma nota de ka bo ngwe na yo bo ra ngwe no de bo ra ngwe na ngwe go dang ya te li nota ri not not a bo ngwe not a che la che nota bir
2: hello
0: a winyi ba
2: are
0: a winyo
2: wa ko mor mu ni de yo
1: wana gamo
2: Kabar buat orang Iran lewat itu atau orang?
0: Apa ibu nyai dong nam kuno?
2: Mereka dah beli bangunu.
0: Oh bino.
2: Aman momba. Iko yang unu tin mon ko nyoro mon tin sepo. Dua cokan mu dah ko mari cakap ya. Ada kay aku ya ke dok dok amone mere. Yang yang cakarang awak TV one cok. Tapi cak ini mu dah ko. Kami tin food pe. Mere iwaru kerikan ujut. Ada apa ya? Jangan pergi nombor na. Jual temi dah jauh ni. Siapa yang nak buat tu?
0: Dah harap rasa kau
2: tu. Tapi kalau biar muda tiada mahu jual nama share beri kucing mah share dah kan nombor kita tata ter. Tapi kalau jual pokok, jual tu pokok. Jangan pergi nombor siapa yang temi tu sini cerita ya. Tapi kalau siapa dah jual nombor tewa katim. So walau kau mungkin buat apa ya?
1: Apa yang
2: mati
1: aku
0: ini? Ini nombor dia.
1: Ini aku yang nukum.
0: Ini aku kopi dia. Hagami bang.
2: Hello.
0: Awiye.
2: Baharu wa.
0: Amen bas.
2: Baharu tu pri.
0: Amen.
2: Abere kos ma sa tie lor jeng.
0: Ampo ye goy jim.
2: Lor jeng kie kono ye kono.
0: Mm.
2: A cher ke wa ta po yu ni be.
0: Ampo ye ba.
2: Po nya me ka tu lu kere.
0: Mm.
2: Mara ve ra na no tien.
0: Mm.
2: Ni po la jo lu ro wo ro yi. Da hata la pima.
0: Mm.
2: Me te ro moni yo pima. Jaluoro kelo kobi ko yot kom ri kena le
0: mhm
2: ngai ni wor ke kuni daho ta mure wuto ko bi pe hoti je mu mhm na chel cho to ko ta tu ko tu me yor
0: mhm
2: uno ngoni ena wor ta ta tu ma ko tuo nyo ya ki para chel te nungo ti kere pe ho
0: mhm
2: chel ni me chel cha do yor ko pat uno ngoni yor ho ke la tu ko tu me yor mhm ko ma pa te yo Bunuh miri, bunuh kuar yud kamu kita yud kamu tiker.
0: Ada.
2: Mana kau makan mau pernah bocor? Eka mon, kali ni berulang aku mika mak aku diwuri dah tal. Wanti sejari tua aku ni wanti diwuri dah tal.
0: Hmm.
2: Tapi ni jaya ini jadi luak api perai ni jauh di luak ini nyoti nyoti diwuri dah tal tiki tiki tiki. Kau miwuri.
0: Okay.
2: Kali ni per ini per sejari tua perai ni ini dah tal tiki. Jora ne ko yo ko
0: amana no
2: ana ko yo
0: apoy da
2: eh
0: we ko do we da do mede
3: o porta yu kere jolong bere gonye chunyu pie par karlong me kuoni nu yenyu kana tiu batiye kanu je mo wang pisi yu tetela jimi arisu do o yu bule go me jaw kere gonye kanu je me ata pisi yu chej a jokata pi 7 Wenu mia kubini yen kana tiu batiye a jakare chen we meni de piru abit duma bitel mo hane jakko chawa bor na chawa par yo mo tieno e dok te kuri chen bit meni de piru abitel duma bitel mo hane abiru da jakko chawa bor na chawa par yo mo tieno e kay chen bitel jodo te tuyu kede simli de manna jakare chawa ryo na chawa par mo tieno yo me atar kir kanu rumlo be we ho chao kere gonyere ya yu bie jogni pota potur goru akwata maga mo jobiru pasta samu jok kuwer ke reverend Jimmy Harrison do genu yo bo gorani kuwer ke pasta samu jok na manota era boa rio bom era rio a de pira ngena boro
0: ampoye deu
1: poe joan
0: line wati tuolo
1: mm
0: wanu mede me wona nyim
1: ko chin mi watam kon dal jo ti ho kanu
0: a deu binu ma ke kere baya da binu ma ke kere lewich mm ten wongo ne kor ko fwa wanu kobne jo wa meti pasu kanu Winyu, te winyu dang bana ni something or keken.
1: Pedang deku wiki kwa?
0: Pedang tepo kuwiye. Eta dung a racha karo joa dung amaro kwa honi.

0: ayo to tuwe yimano ko to bi huwara nyimke jamu kaina minuti kanini no to deka mungana ryo boro mwen not boro angwen angwen mano bila kome yot kom pira tekstual yot komi katie lo yini nutie yot komi katie kuny nutie yot komi katie be jamu dushu itwara timo yor yor eto del kao gomu ko petia yot hello atie Bera gamo.
1: Kau orang India, itu mungkin yang dokter itu. Yang pengen tahu kalau kau